0: Itu dia, selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar setia 3ZZZ 92.3 FM Suara Melayu Melbourne. Alright guys, selamat datang kembali ke satu segmen yang bernama 3 Rasa. Ini bukan makanan actually, 3 Rasa ni. Ini 3 personality. Okay, so kita mengimpunkan 3 penyampai dengan 3 personality yang berbeza, tetapi satu matlamat. Kita akan berkongsi cerita, muzik dan mengeratkan hubungan komuniti kami di Melbourne. Malam ini anda bersama DJ Hidey.
1: Dan saya DJ Yasmin.
2: Dan saya DJ Farhan Abu. Sebelum kami meneruskan siaran malam ini, kami ingin mengiktiraf pemilik tanah tempat kita bersiaran dan kami juga ingin memberi penghormatan kepada para leluhur penduduk asal tempat ini dahulu, kini dan akan datang. Alright, on to the show.
0: Let's go.

0: Yo, itu dia. Selamat datang kembali. Alright. Itu dia. Saya amat terharu ada 2-3 DJ satu konti ni actually kan. So malam ni kan kita nak berbuat satu sebuah yang orang kata apa, something different, berbeza sikit. No special guest, tak ada tetamu khas, tak ada topik yang berat. Tapi I think it's just more of orang kata apa, nak memperkenalkan diri-diri DJ-DJ yang saya nak bertugas dengan malam ni. So depan saya, kalau you all nampak kat Facebook ke atau kat TikTok apa kan, TikTok tak ada, Facebook je. So Facebook aja. Sekarang saya ada brother. Di depan saya ada DJ Yasmin. Dan sebelah kiri saya adalah DJ baru. Okay, DJ baru di keluarga tiga ZZZ Suara Melayu Melbourne adalah DJ Farhan. Apa khabar semua?
1: Khabar baik.
2: Khabar baik.
0: Ini kita punya first time berkolaborasi bukan kaling-kaling ni orang cakap kan.
2: Tapi DJ Haider, terima kasih kerana menyambut saya datang ke sini bersama dengan DJ Yasmin.
0: Of course,
2: pada malam
0: of course.
2: Ini
0: okay. So macam biasalah, kita go round the room. Tak ada stres, tak ada apa. Yeah. Kita nak lebih mengenali DJ-DJ yang saya nak bertugas dengan malam ini. So, let's talk about ourselves. Ceritakan tentang diri sendiri, you know. DJ Yasmin, berapa lama awak sudah menjadi DJing?
1: Sebenarnya saya pun tak ingatlah DJ dia berapa lama dah. Tapi, yelah, masa saya mula-mula tu, lepas tu saya ambil cuti lah. Lepas tu start balik, lepas tu ambil cuti lah dan sebagainya kan. Tapi rasanya lebih kurang 3 tahun. Tapi, sebelum-sebelum tu, saya nak cakap juga tahniah kepada DJ yang baru, DJ Farhan. Tahniah dah habis training apa tu semua. Dan juga tahniah kepada DJ Hidir. Yalah, sebab dah terror main panel.
0: Tak ada main terror
1: semua.
0: Ini masih tengah terror. Belajar lagi
1: dia boleh pegang panel. Lepas tu dia boleh menari lagi.
0: Bos tengah dengar babi.
1: Ini dah rasa nanti kena
0: saya,
1: challenge.
0: Nanti saya kena check nanti.
2: Dia pegang panel dan apa, berjoget kan?
1: Berjoget, berdandut.
0: Ini gara-gara ni lah partner saya Nurul. Tapi oleh kerana Nurul tak ada malam ni, Nurul pun dah pun kesian. Dia ada live show
1: lah.
0: Dia pun pernah. Dia ada live show dia dekat Bando Grill Lucy and Friends. Dia seorang, Nurul ni actually seorang penyanyi juga, orang kata apa, artis tempatan kan. saya pun rasa dia tengah mendengar ni. So dia pun artis tempatan. But I pun dengar juga you pergi ke Bando Grill semalam.
1: Saya pergi saya kejutkan dia.
0: Oh, you kejutkan dia.
1: DJ dia tahu tak, semalam saya sebenarnya nak pergi ke restoran lain.
0: Okay.
1: Tapi bila sebab kawan datang daripada Perth. And then lepas tu saya nampak pula poster, kata ini kawan sendiri ni, so nak kasih support lah.
0: Okay.
1: Tapi apa yang berlaku bila saya pergi ke apa tu, ke restoran tu, dia kata private, tak boleh masuk.
2: Kenapa tu?
1: Dah lah kita pergi parking jauh-jauh, dah cari apa taksi dan sebagainya, ambil apa Uber dan sebagainya. So apa saya buat, saya masuk juga sekali. Orang kedai kata minta maaf kak.
0: You get crash lah orang cakap.
1: Saya masuk je. Habis tu kawan daripada Perth apa semua datang.
0: Betul.
1: Kan? So saya masuk je. Dia kata tak boleh kak, tak boleh. Kita dah pernah apa tu semua. Sekali saya buat apa tau. Saya patah belakang. Saya tengok Nurul. Hai Nurul. Kawan saya.
0: Jika macam ni VIP lah.
1: Terus dapat masuk. Dapat duduk. So thank you Nurul.
2: Jadi teknik-teknik dia untuk masuk Bando Grid adalah, hai Nurul.
0: Pasang kabel lah kira kan.
1: Kabel.
0: Tapi I dengar bukan you seorang aja kat sana. DJ siapa lagi kat sana?
1: DJ Raihan pun DJ. Ada.
0: You all DJ tak ada Raihan. Siap konti, you all pergi tengok live show
1: Kita nak bagi support lah. Support dekat kawan-kawan.
0: Betul. Dengar kan artis tempatan kita Lucy
1: Lucy nama dia. Saya sendiri tak tahu nama dia Lucy. Kata muka macam kenal.
0: Muka macam kenal
1: Nama pasal apa lain?
0: Dia kira ni sebab boleh tau. Saya tak surprise kalau besok dia jadi actress tau.
1: Betul.
0: Berlakon dalam siri Home and Away ke sini Australia ke.
1: Ya, betul. Sorry tadi awak tanya lain, kita jawab lain apa tu semua.
0: Tak apa. So back to it. Kirakan macam you dah berapa lama you tak
1: tahu. 3 tahun lah.
0: 3 tahun
1: lebih kurang 3 tahun. Cumanya macam saya ceritalah, kadang setengah orang dah tahu dah cerita saya, sebab saya memang tak terfikir langsung nak jadi DJ, nak bercakap dalam studio, tak terfikir langsung. So saya kiranya diajak. Dalam masa 3 tahun tu diajak, saya sentiasa kata saya tak mau.
0: Okay.
1: Tapi sampai satu tahap, saya dipanggil buat interview, session interview.
0: Okay.
1: Daripada situ, saya tengok DJ Mac, dia begitu semangat. And then lepas tu, saya tukar dari segi pemikiran saya lah. Sebab saya fikir dalam studio ni ingatkan DJ main lagu saja, tapi sebenarnya tidak. Sebab ini community punya radio. Sebab betul, saya ni pensyarah. So saya memang suka. Saya pensyarah.
0: Pensyarah je.
2: Pensyarah di mana tu?
1: Di Torrance University.
0: Wow.
1: So saya pun jaga MBA student. Saya dah mengajar lama, 25 years.
0: 25 years
1: more
0: lah.
1: More than 25 years kan.
0: Okay, okay.
1: So pada saya macam community radio ni baru saya nampak sebenarnya saya memang sangat minat berkongsi ilmu. So bila saya nampak saya punya purpose tu, dengan studio ni, dengan saya boleh berkongsi ilmu kepada pendengar di luar sana, is a satisfaction. Saya rasa apa tu, macam happy.
2: Kepuasan lah.
1: Kepuasan
2: tu ada.
0: Kepuasan. Tapi saya rasa ini orang kata apa, you punya takdir to come into radio as is your fate. I rasa inilah satu-satunya orang kata apa, avenue untuk lebih memuaskan diri atau upgradekan diri kan. Kita tengok kita punya orang kata apa talent lah. Adakah radio boleh tak? Macam you pensyarah, why not try kat radio?
1: Betul. Kalau sebab lagi satu tak, saya suka kena challenge. Saya tak boleh duduk di zone yang selesa, terlalu selesa. So bila saya dapat benda ni apa semua, saya buat, ini satu challenge. Mula-mula kita pergi training, kita belajar benda lain kan. Bila kita masuk studio, kita kena belajar pakai panel. Itu dah satu hal, lagi satu challenge. Lepas tu bila kita ambil pula ada tetamu, bayangkan kita nak fikir apa nak bertanya, at the same time kita nak jaga panel dan sebagainya.
0: Betul.
1: Itu satu kecabaran. Cabaran lah untuk saya. Tapi lama-lama bila dah rasa terjawab, bila tengok orang lain
0: dah buat,
1: kenapa
0: lah, kan?
1: Kenapa kita tak boleh buat kan.
0: Okay.
1: So lama-lama je seronok.
0: Wow, best. What about you?
2: Okay, sebenarnya saya ni kalau nak ceritakan, saya ni berasal dari Singapore. Jadi pekerjaan harian saya adalah seorang kaunselor di sekolah.
0: You kaunselor?
2: Kaunselor di sekolah.
0: Kita di kaunsel malam ni tau, baik-baik.
2: Tapi bila di sini, di sini bukan kaunselor. Di sini sebagai penyampai radio. Jadi kalau you nak tahu macam mana cerita saya, ada sedikit macam DJ Yasmin jugalah. Tak pernah terlintas pun nak jadi seorang penyampai radio. Saya ni dipelawa. Dipelawa oleh DJ Raihan dan juga Dr. Sujak masa tu. Jadi saya bermula di sini sebagai seorang MC.
0: You are the MC. You are the MC. MC tu dalam bahasa Melayu apa?
2: Master of Ceremony lah.
0: Master of Ceremony.
2: Jadi saya MC di Southeast. Di banyak banyak event seperti charity event. Ada juga dalam apa ni, majlis perkahwinan, majlis pertunangan, dan daripada situ saya di pelawa.
0: Majlis pertunangan pun ada MC
2: Ada. Jadi di pelawa oleh DJ Raihan untuk menyertailah family.
0: Betul.
2: Family 3ZZZ.
0: Best.
2: Saya pun macam DJ Yasmin juga ingin menyahut cabaran. Macam mana nak jadi seorang penyampai radio, sama tak macam jadi seorang MC. Jadi saya nak mencabar diri saya tu lah.
0: Bagus. Orang kata apa dalam bahasa Inggeris, pivoting. Pivoting. Kita tengok kita punya potensi macam mana. I think banyak orang pun dah tahu pasal diri saya juga, macam mana saya end up kat radio sini daripada saya punya podcast. So after lepas buat podcast dah sampai 3 tahun, almost 3 years now, that is where orang cakap apa, let's try radio. Mana tahu kan, radio ada tak dia sama konsep ke, cuma beza dia ada letak lagu. Podcast tak ada lagu. Podcast is just berbual je non-stop.
2: Podcast you dribble lah.
0: Dribble.
2: You dribble all dribble. The way.
0: Betul cakap. So, but then bila dah main radio je, kita nak kena, orang kata apa, it's national live radio. Cuma orang kata apa, nak kena tetap-tetip lah, in a way. In a way lah, tetap-tetip kan. But you know, alhamdulillah, I think I'm happy. Cakap, best lah. You know, dapat you know, jumpa-jumpa DJ-DJ lain, mengungsi pengalaman. I think that is one of the best things lah. And then itulah I punya, orang kata apa, experience lah. And so far hari-hari ni macam-macam cabaran tau, kira kan. You jumpa macam-macam orang, macam-macam, you know.
1: Lagi satu saya suka sebab networking juga tau. Kita boleh kenal. Macam saya pun sebab kadang DJ Mac dia ada kawan dia juga kan. Lepas tu dia ajak kan. Lepas tu daripada situ saya pun boleh kenal kawan dia. Bila kawan tak kenal, itu yang kita jadi kenal, networking. Lagi satu cabaran, DJ Hidir. Saya rasa DJ Fahan expert kot. Cakap ni cakap bahasa Melayu fasih ni. Wah. Tadi pun saya dah tergedu-gedu.
0: Tadi I pun terfikir juga nak cakap awak saya awak.
1: Bahasa Melayu. You know, like okay. So kita boleh practice kan dekat sini. Betul? Untuk bercakap. Sebab kadang saya tengok, saya sukalah dengan apa DJ-DJ kat Malaysia apa semua kan. Okay. Kadang macam MC kat apa semua. Sedapnya cakap Melayu macam
0: dia kena hari-hari smooth. Berbual tau. Oh, dia smooth.
1: Macam kita tau. Sebab dah biasa duduk kat sini kan. Kita cakap bahasa Inggeris, cakap bahasa Melayu kan.
0: Betul. Inilah akibatnya.
1: Itu lagi saya tengok. Itu yang kena masuk studio tu.
2: Actually taklah juga kalau nak katakan yang saya ni fasih dalam bahasa Melayu tu. Kalau kat rumah tu kadang-kadang bahasa orang putih juga.
1: Okay. Campur-campur.
2: Jadi kalau kat dalam kereta tu berbual sendiri untuk fasihkan diri. Jadi itu
0: berbual dalam kereta inilah salah satu orang kata praktis yang terbaik actually.
2: Jadi berbual dalam kereta, rekod diri sendiri, lepas tu dengar diri sendiri. Fasih tak? Oh tak fasih. Oh salah lah ini, vocab salah.
0: Okay.
2: Tata bahasa salah. Okay, kita ubah. Tapi tadi saya pun terkesima dengan apa yang DJ Hidir.
0: Dengar, terkesima.
2: Terkesima.
1: Kau,
0: aku kecundang.
2: Okay, saya terpegun lah.
0: Dengan
2: DJ Hidir, dia cakap tadi dia buat podcast. Jadi yang mana satu yang lebih mencabar DJ Hidir?
0: Radio. Radio paling mencabar.
2: Kenapa?
0: Pasal kita nak cuba orang kata apa, berbual bahasa Melayu dalam sepatah, bukan sepatah, dalam satu orang kata apa, ayat. How smooth can you, orang kata
1: armat. Dengar.
0: So berapa orang kata apa, licin smooth, licin kan?
2: Kelancaran dia lah.
1: Licin tu lantai.
0: Lantai kan? Dengan kelonjatan dia lah, kira-kira impact dia lah. Impact. So that's why bila saya dengan DJ Nurul, dia asyik, salah tau. Tapi tak apa, pasal belajar. So dia macam I punya translator lah. Okay, seterusnya
1: lagu yang kita akan mainkan ya.
2: Kita ada dedikasi lagu ya.
0: Yes.
2: Okay, saya akan bacakan dedikasi yang pertama.
0: Let's
2: kiriman
0: go.
2: Pertama daripada Aina di Grey Gibbon.
0: Aina
2: ingin mendedikasikan lagu ini buat teman-teman yang sedang bekerja menjalani tugas mereka di keselamatan di keselamatan jalan raya. Di keselamatan
0: polis.
2: Jalan raya. Big Rose ya? Mungkin Big Rose agaknya.
0: Big Rose atau polis tak tahu.
2: JPJ ya?
0: JPJ.
2: Dan terima kasih kerana sentiasa dengan ini dengan mesejnya lah. Terima kasih kerana sentiasa bekerja keras demi keluarga. Semoga sentiasa diberi kesihatan dan dipermudahkan segala urusan. Dan lagu permintaan beliau adalah daripada Latifah. Lagu yang berjudul Roda 2.
0: Let's
2: hanya
0: go.
2: Di 92.3 FM.
0: Let's go.
3: Hey, yo. Abu Sibi, abang tak ada. Yeah.

0: Itu dia lagu daripada Latifah dengan judulnya Roda 2. Anda masih mendengar 3ZZZ92.3 FM Suara Melayu Melbourne. Kita masih di sini. DJ Yasmin, apa khabar?
1: Oh, okey. Saya mula tadi drive datang sini, oh ngantuknya. Tapi bila dengar lagu DJ Hidin, habis. Ni susah hati ni, balik ni boleh tidur tak boleh tidur ni?
0: Jangan. Nak kita nyanyikan tak lagu lalebai untuk tu? Ha.
1: Ujung-ujung nanti ya. Ujung-ujung. Nak habis nanti kena lagu yang lebih kurang boleh bawa orang tidur lah.
0: InsyaAllah. InsyaAllah. Kita tengok lah, kita perhatikan lah.
2: Tapi dalam kereta kena buka playlist DJ Hidin.
0: Oh. Itu apa-apa menggeluncak-geluncak.
2: Jadi Gori tak tidur. Kepala goyang.
1: Jangan kena saman.
0: Yang penting jangan speeding lah. Goyang tak apa.
2: Auto cruise.
0: Okay. Dalam segmen the second part yang kita nak berbual ni, bila mula jatuh cinta dengan radio. Adakah anda sudah jatuh cinta dengan radio? Adakah anda sudah, orang kata, memberikan komitmen yang sepenuhnya? Cik, boleh gitu?
1: Nak kira jatuh cinta tu ambil masa jugalah untuk ambil saya juga. Sebab permulaan saya dah cerita, saya bukanlah terfikir nak jadi penyampai radio dan sebagainya. Aha. Sebenarnya kalau nak ceritakan, saya juga buat personal coaching.
0: Okay.
1: So saya banyak buat training, saya banyak buat workshop. Saya suka buat public speaking. So saya join Toastmaster dan sebagainya.
0: Okay.
1: So kita dah biasa bercakap depan orang. Mm. You know? Saya ni energy extrovert. So saya kalau lagi ramai orang, macam 10,000 orang, lagipun saya suka challenge kan. So saya lagi suka, energy saya berbeza. So bila saya masuk studio, saya seorang-seorang bercakap dengan suara saya sendiri. So jadi energy tu hilang. Macam mana aku nak jatuh cinta ni?
0: Jatuh cinta dengan suara sendiri.
1: Yeah. Tapi lepas tu, bila kita dah belajar, lepas tu kan sebab ada DJ-DJ lain kan. Saya selalu follow tengok DJ Matt buat macam mana, DJ Katy buat macam mana, DJ Nurul buat macam mana. Lepas tu kita pun dengar macam, kita boleh buat perubahan dan sebagainya kan. So daripada situ, lepas tu Abang Matt, dia ada art dia tahu. Bila dia ajar kita pakai panel, macam mana lagu tu nak bagi macam kuat sikit, macam perhatian sikit.
0: Fade in, fade out dia lah.
1: So lagi kita belajar, lagi kita tahu teknik tu dan sebagainya, lagi kita mula jatuh cinta. Lepas tu kita dengar pula suara kita, and kita tengok pula macam mana kita bertanya soalan dengan orang apa semua kan. Kita nampak ada chemistry tu.
0: I see. So you suka dia pergerakan dia lah.
1: Kita art punya orang kan.
0: Patut tadi nampak you tadi.
1: I very artistic.
0: Patut tadi I nampak you warm up tangan you gini.
1: Kita dulu ballerina.
2: Dia ada DJ seni dia.
0: DJ seni. Betul. What about you, Fan? So you dah 3 kali masuk ke konti. Apa, you dah jatuh cinta ke belum?
2: Nak katakan jatuh cinta tu,
0: belum lagi.
2: Saya sebenarnya suka public speaking.
0: Okay.
2: Saya pun memang
0: itu depan orang lah.
2: Melatihkan diri saya untuk berbual depan orang.
0: Okay.
2: Untuk mendengar. Saya sebenarnya hobi saya kan, menonton parlimen di Malaysia. Di TikTok. Bukan kerana penuh drama, tapi penggunaan bahasa mereka tu, wow. Ada, saya pernah ingat, saya lupalah siapa dia punya politician dia, tapi dia ada dia ada memberi apa tu bahasa yang dia menggunakan, membingkai muafakat.
0: Membingkai.
2: Siapa ingat tak siapa? Saya rasa
1: Syed Saddiq.
2: Bukan Syed Saddiq.
0: You jangan, dia sekarang tengah ni.
2: Abang Azman ni. Ali, siapa ni?
1: Siapa?
2: Azmin Ali, is it?
1: Oh.
0: Azmin Ali, Abang Azwan Ali.
2: Agaknya. Mungkin. Okay. Saya mungkin salah. Okay. Tapi dia ada menggunakan perkataan membingkai muafakat. Nak katakan saya bukan cakap jatuh cinta dengan radio. Saya mendengar radio bila memandu. Dulu kat Singapura menaiki motosikal. Ada kadang-kadang dengar radio. Tapi bila podcast mula berkembang kan. Mula di Spotify. Dan saya tengok, ada kesamaan. Tapi mungkin radio lebih mencabar.
0: Betul juga.
2: Sebab radio kan kita tak boleh edit. Dia secara langsung.
0: Betul. As for me kan, nak cakap jatuh cinta tu belum lagi, tapi hampir-hampir lah. Mana kata hampir-hampir. Kalau tak jatuh cinta, cinta tu buta.
2: Cinta tu buta.
1: Jangan buta terus sudah.
0: Tak. So I rasa pasal I dah selesa. Konsol sama macam podcast. I think it's just orang kata apa, the target third audience is lain lah. Kita cara kita berbual lain. Macam sekarang I berbual dengan 3 orang, you know. And then macam orang kata apa, eh ini dia punya response dengan dia punya, orang kata apa, dia punya feedback dia, pendapat.

0: Itu dia dengarlah sebuah lagu Seribu Impian eh. So ini cover daripada Kai Azmi untuk lagu Casey. Anda masih mendengar 3ZZZ92.3FM bersama kami di Suara Melayu Melbourne. Yeah. Itu dia. Laju time bergerak eh. Dah 10:30. Laju sangat-sangat sekali. Okay. So DJ Farhan.
1: Yes, saya.
0: Hobi. Yes. Okay, let's talk about hobi. Okay, I tell you all ini, you all punya sideline, side gig lah orang cakap kan. Hobi lah. Apa you punya kegemaran? Kegemaran
1: di mana? Di Australia atau balik di Singapura?
0: I rasa
2: ada kegemaran ada berbeza-beza.
1: Berbeza-beza.
2: Okay. Dua-dualah cerita.
0: Okay lah, dua-dualah.
1: Kalau di Singapura tu mungkin kurangnya ada pemandangan kan. Mungkin negara kecil. Kat situ, kat situ juga kan. Kat sini pemandangannya memang memang sangat-sangat amazing lah dekat sini. Jadi saya suka pergi bersama keluarga road trip untuk bersiar-siar untuk melihat pemandangan.
0: So you suka jalan-jalan
1: cari makan,
0: jalan-jalan cari makan.
1: Kadang-kadang kita bawa makan, kita cari pemandangan, bawa makan, kita masak dekat tempat tu. Tapi kat Singapura berbeza sikit lah. Kalau kat Singapura kita makan-makan je lah kat bawah. Hawker center dah banyak lah, kan.
0: Betul. Dah lama tak dengar word hawker center tu. Saya dah hampir 10 tahun saya tak pulang ke Singapura.
1: Kat sini tak ada hawker center.
0: Hampir 10 tahun dengan hampir 15 tahun ke 20 tahun saya tak pulang ke Malaysia juga.
2: Masih boleh cakap Melayu?
0: Masih. Alhamdulillah.
2: Kalau tak boleh cakap, saja je.
1: Tapi pemandangan jadi permendengin.
0: What about you DJ? DJ siapa ni? Yasmin ya?
2: Saya berbeza sikit. Kalau orang cerita pasal orang perempuan kan, dia selalu cerita hobi dia masak. Saya tak
0: masak.
2: Saya dah pencen masak, tak mau masak dah.
0: Dah kaya ke?
1: Habis sekarang buat apa?
2: Sekarang saya punya hobi, saya suka angkat berat.
1: Angkat berat?
0: Angkat berat?
2: Saya pergi gym.
0: Baru saya nak cakap makan batu ke?
2: Batu tak nak.
1: Dia angkat batu ke makan batu?
0: So pergi gym lah.
2: Saya memang join BFT, dia panggil Body Fit Training. Itu kira intense punya training. Dia bukan biasa-biasa, dia luar biasa. So kita kena angkat berat, kita kena buat cardio
0: setiap hari.
2: Saya pergi almost every day. 6 kali seminggu. So memang tepat pukul 6 pagi memang buat exercise.
0: Lepas subuh lah.
2: Lepas subuh.
0: Nak check juga ni.
1: Ini dia panggil Australian lifestyle eh.
0: Is it?
1: B7 apa?
0: Is it 7 orang panggil apa, F60 eh?
2: Itu yang F45 pun ada. Tapi saya dalam proses nak masuk Hyrox juga. Pernah dengar Hyrox?
1: Hyrox. Bila you punya last Hyrox?
2: Belum start lagi. Belum start lagi. Tapi itu angan-angan saya. Sebenarnya saya nak buat ujung tahun ni. Sebab dah keluar. Tiket dah nak keluar.
1: Dekat Melbourne kan?
2: Dekat Melbourne. Tapi sebab saya nak balik Malaysia tak boleh lah. Tapi tak apa. Saya praktis. Saya dah ada kawan. Tapi dekat BFT dia ada buat ala-ala Hyrox juga. Dia panggil podium. Yang tu saya dah masuk lah. So kita kena buat bench press lah. Bench press 20 kilo. Kira okey lagi lah.
0: Masih okey lagi lah.
2: Okey lagi. So deadlift kena buat 40 kg.
0: I see.
2: Kira 40 kg tu dah kira sat-sat-sat untuk saya. So saya nak aim untuk 60 kg lah.
1: Jadi DJ Yasmin, saya nak tanya. Apa beza dia fitnah dengan fitness?
2: Fitnah?
1: Apa beza dia? Orang yang selalu ni
0: ini angkat berat betul.
1: Apa beza dia fitnah dengan fitness?
2: Fitnah tu saya tak nak lah join yang tu. Yang tu semua toxic tu. Apa tu semua tu, itu membawa.
1: Tak ada jawapannya. Fitnah tu kejam. Fitness tu ke gym.
0: Nampak dia dah masuk ke Arab. Macam saya binatang.
2: Baru dah keluar dah. Dia punya tu
0: daripada tangcang dah keluar. For me binatang. Saya suka binatang.
2: You suka binatang. Binatang
0: rumah apa? Saya ni selain pada apa yang saya buat, podcast ke apa benda ni semua, binatang macam ikan. Sekarang tengah ikan. Dulu burung. Dulu rumah saya ada 200 ekor burung.
1: You suka burung? You suka burung?
2: Burung suka you tak?
0: Burung saya bukan sebarang burung tau.
1: Burung apa?
0: Burung merah birat. Burung cakap kan. Burung kenari.
1: Canary.
0: So bila I masuk datang ke Australia, I tengah cari hobi. I pun tak tahu hobi apa yang nak buat kan. So I punya jiran, dia cakap, mate, why not you do this lah. Main tengok burung cakap. Style pula di mana eh. Dah budak Melayu. Melayu kalau tak main burung bukan Melayu lah. Orang cakap kan.
1: Tak, Australia ni main burung?
0: Main burung. Oi. So, I masuk the show lah.
1: Dia punya show?
0: Dia show. Masuk show. So, I was the only, orang kata the only Asian yang masuk the show to show birds.
1: Orang Australia?
0: Orang Australia. So, I masuk pantai nangis lah. Competition, across state, ni tempat. I masuk. Menang trofi, menang duit. Betul, legit.
1: Tak, saya masih tengah proses ni. Orang Australia
0: Main burung.
1: Main burung.
0: Main burung. Tapi bukan burung jambul, bukan burung pipit ke apa.
1: Macam mana tu?
0: Dia ada banyak kategori burung. Dia ada burung apa, pigeon? Pigeon dalam Melayu.
1: Pigeon merpati.
0: Merpati. Merpati punya kategori pun ada. Burung merpati yang paling mahal saya pernah nampak
1: $2,500. Wow. $2,500.
0: Yeah. AUD lah. AUD. Tapi dia bukan sembarangnya merpati. You boleh nampak ini bukan merpati. Ini tau. It's a different one. So dalam I buat ni lah, canary. So 200 ekor. Masih ingat lagi. Beranak pinak habis jual beli, jual beli. You know. You jual pasal you dah menang show. Orang datang rumah, you know, nak beli. So I buat tu for about 5 tahun. Rumah penuh dengan trofi.
1: Tapi you punya burung boleh nyanyi tak?
0: Oh, jangan cakap nyanyi, berjoget sekali.
1: Dia nyanyi lagu apa tu dia nyanyi?
0: Dia macam-macam lagu actually.
1: Dia boleh nyanyi lagu Melayu?
0: Oh, dia boleh. Isabella terus.
1: Isabella. Tak nak lah Isabella. Kita nak lagu rap.
0: Lagu rap lah. Okay, seterusnya dengan dedikasi yang nombor 3 untuk malam ini. Ini adalah sebuah permintaan daripada Abu Kemenyas dari Petaling Jaya, Malaysia. So, beliau adalah seorang pencipta lagu daripada kumpulan G2 dan dia adalah seorang ahli gitaris dari kumpulan Rasti Rabak dari Malaysia. So dorang dah masuk banyak competition tu actually, dah banyak, and dorang dah masuk ke carta, which is quite good orang cakap. So untuk dia ada satu message untuk warga Malaysia, moga dipermudahkan segala urusan walau di mana anda berada. Itu dia dengan sebuah lagu mereka sendiri dengan lagu Rindu Dalam Sengsara. Terimalah.

0: Itu dia sebuah lagu daripada kumpulan Jitu dengan lagu dia Rindu Dalam Sengsara. Anda masih mendengar 3ZZZ 92.3 FM Suara Melayu Melbourne.
1: Okey, kita sekarang nak buat promosi ya, promosi keahlian 3ZZZ Suara Melayu Melbourne.
0: Betul sekali.
1: Kepada pendengar sekalian, kalau anda menikmati program seperti Tiga Rasa dan mahu melihat radio community terus berkembang, kami mengalu-alukan anda untuk menjadi ahli 3ZZZ.
0: Ah.
1: Dengan keahlian anda, anda boleh membantu memastikan komuniti pelbagai budaya terus mempunyai ruang untuk berkongsi bahasa, budaya dan cerita mereka. So untuk keahlian ni dia ada tiga kategori sini ya. Kategori yang pertama, kalau anda full member, bayar hanya berapa? $16 sahaja.
0: Satu tahun lah.
1: $16 setahun. Kalau dibagi dengan 12 bulan, berapalah sangat?
0: Alah, kan? Berapa je lah. Siapa tinggal member semua kaya lah. Takkanlah tak boleh.
1: Yelah.
0: But I rasa ini kita tak letakkan di member aja untuk sesiapa yang pendengar-pendengar.
1: Untuk membantu kita juga memertabatkan bahasa Melayu.
0: Betul sekali.
1: Dan kita pun ada ya concession. Lagi murah. $11 sahaja.
0: Macam mana dapat concession ni?
1: Pada mereka yang dapat concession ni, kena tengok ya. Dia ada card dia kan.
0: Betul,
1: card concession.
0: Betul.
2: Untuk yang masih bersekolah lah ya.
1: Tapi saya rasa sebagai student, kalau diorang ada student card, diorang pun boleh.
0: Boleh ke?
1: Untuk mendapat concession juga. And then kepada yang mereka ni apa tu, warga emas 60 tahun ke atas. So saya rasa Hidir dengan Farhan belum lagi ya, 60 tahun ni adik-adik saya ni.
2: Kita masih belum layak lagi.
0: Baru kita panggil dia kakak, panggil nama, terus kita panggil dia adik.
1: Jangan panggil mak long sudah.
0: Okey cik.
1: Okey.
0: Sini, guys, ini yang penting ya. Membership program ni, nanti orang nak kena tahu apa ini sebenarnya. So ini actually untuk support kita punya program. Kita perlukan banyak orang ahli. Semoga kita dapat, orang kata apa, more airtime lah moving forward kan. Ini yang kita perlukan. Kita tengah target 1,000 kalau boleh.
1: 1,000 ya.
0: 1,000. 1,000 kan. Sekarang kita ada berapa ratus je, tapi kalau boleh kita nak 1,000 financial members, pasal ia dapat naikkan kita punya platform dan memberikan banyak peluang.
1: Betul.
0: Untuk masa depan kami ya.
1: So kita mengalu-alukanlah kepada pendengar bagaimana untuk menjadi ahli. Senang saja, pergi ke sesawang3zzz.com.au, tekan membership. Tapi kena pilih ya, dalam kumpulan tu kena pilih kumpulan Malaysian.
0: Jangan salah tengok pasal Malaysian dengan Malayalam. Dia dah dekat, dia dah di atas ke bawah.
1: Selalu keliru.
0: Tapi saya tak apa, saya terima je.
2: Kadang-kadang saya pun keliru. Saya ni Melayu ke Malayalam?
0: Malay. Tapi kalau dah termasuk
2: Malay dalam satu alam?
0: Malay satu alam. Kita sama, same.
2: Kita sama alam.
0: Sama alam. Okey, seterusnya.
2: Seterusnya, dedikasi. Yang seterusnya, dedikasi malam ini datang daripada Amir di Sunshine. Amir ingin menghadiahkan lagu ini kepada semua pendengar 3ZZZ 92.3 FM dengan mesej semoga kita semua sentiasa sihat, dimurahkan rezeki dan terus bersatu sebagai komuniti Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia di Melbourne. Terima kasih kepada semua penyampai yang sentiasa menemani kami setiap minggu. Lagu yang beliau minta, lagu daripada MC Shiz. Dan Malik
0: Siz.
2: Lagu Siz, MC Siz dan Malik, lagu yang ini berjudul Tak Nak.
0: Let's go. Sugar Happy Records, Break City's illest. I wanna take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

0: Itu dia lagu Tak Nak. Itu dah ada masa tengah mendengar. 3ZZZ92.3FM Suara Melayu Melbourne. Itu dia. Okay, so sebelum kita nak mulakan cepat-cepat sikit ni, kita ada sebuah hibahan. Hibahan. Okay, SGMY Fest Melbourne 2026. Untuk komuniti Malaysia dengan Singapura pula, jangan lupa SGMY Fest di Melbourne. Acara ini akan berlangsung pada 26 September 2026 daripada 10 pagi hingga 4 petang di Melbourne Sports and Equity Center di Albert Park. So ni festival actually menghimpunkan komuniti kami Malaysia dan Singapura melalui makan, budaya persembahan dan macam-macam aktiviti. Catatkanlah tarikh ini di dalam kalender anda. Jangan lupa dia ada harga dia. Go to their website, you tengok and just apply.
1: Dan pengumuman seterusnya, Thread of Heritage Kebaya Showcase. Dan bagi pencinta budaya dan warisan Nusantara, Persatuan Peranakan Australia akan menganjurkan Thread of Heritage Kebaya Showcase. Acara ini akan berlangsung pada 18 Julai 2026 dari jam 1 petang hingga 5 petang di Glen Waverley Community Centre. Ini merupakan peluang yang baik untuk melihat keindahan kebaya sebagai warisan budaya yang terus hidup merentasi generasi. Pastikan anda mendapatkan tiket lebih awal.
2: Rasanya sejam berlalu dengan begitu pantas. Tapi memang seronoklah hari ini dapat bersembang dengan DJ Hidi dan DJ Farhan.
0: Betul.
1: Saya pun sama.
2: Sama-sama ya, bertiga ni. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami malam ini kepada pendengar-pendengar di luar sana. Kami harap selepas malam ini, anda bukan sahaja mengenali suara kami tetapi juga sedikit sebanyak mengenali personaliti kami.
0: Betul sekali.
2: Mulai minggu hadapan, kami akan bawakan lebih banyak topik menarik, perbincangan santai, muzik pilihan dan kisah-kisah daripada komuniti kita.
0: Okey, tapi laju-laju sangat kita kita orang kata apa, masa satu jam ni, itu masa kita mengalu-alukan untuk semua orang kan. Jadi kita ahli, masukkan jadi ahli lah, you know, then join the membership in a way. Dapat kita menaikkan lagi lah kita punya ruang, masa dengan lebih-lebih kesempatan lagi.
1: Betul. Jadi insyaAllah kita dapat menaik tarafkan lagi mutu program kami di 3ZZZ Suara Melayu Melbourne. Dan kita akan terus ke dedikasi yang terakhir daripada Firdaus di Noble Park dengan mesejnya, "This is for you DJs, I like your style, keep going."
0: Oh, terima kasih Firdaus, terima kasih.
1: Lagu yang diminta, lagu daripada Iqmal Nur, lagu yang diberi judul Habibillah.
0: Habibillah, terimalah Habibillah.

0: Itu dah lagu Habibi. Bukan nama DJ Habibi lepas ni, ya rasa kan. Okey, anda masih tengah mendengar 3ZZZ 92.3 FM, Suara Melayu Melbourne. Itu dia, kita sudah datang ke hujung ya. Alamak, I memang happy sangat-sangat lah, you know, dapat dengan you all. Terima kasih sangat-sangat banyak untuk datang ke malam ini, Konti.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama.
0: I think ni tiga rasa kita kasihkan conclusion kan. I rasa it's a successful lah. This is one of the best session ever lah. Orang cakap apa kan?
3: Masing-masing punya rasa yang berbeza ya.
0: Sweet and sour, spicy chicken.
1: Sebenarnya tiga rasa tu apa eh? Manis,
0: Masin,
1: masam.
0: Masam. Pahit. Masam.
1: Baik. Ada ke pahit? Ada ke?
0: Ada lah, bitter gourd. Bitter gourd.
1: Tak ada lah. Lalunya kalau tiga rasa kita dengar, kita
3: masam nampak, manis.
1: Ikan kan? Ikan tiga rasa kan?
3: Tiga rasa. Masam masam manis.
0: Betul sekali.
1: Kalau ada ikan pahit, ada ke ikan pahit?
0: Ikan pahit.
1: Pernah rasa ke ikan pahit?
0: Tak. Macam pahit. Ada.
1: Ada kat mana?
0: Ikan air tawar lah.
1: Ikan air tawar.
0: Ikan air tawar je pahit.
3: Itu ikan makan hati. That's why dia pahit.
0: Itu ikan lain. Itu mana ikan.
1: Penjual ikan dengan dia. Penjual ikan.
0: Alright. Okay guys, terima kasih banyak-banyak guys untuk datang. Saya Hide.
3: Dan saya Yasmin.
1: Dan saya Farhan Abu, mengucapkan terima kasih kerana bersama kami dalam Tiga Rasa, hanya di 3ZZZ 92.3 FM, Suara Melayu Melbourne. Assalamualaikum, selamat malam dan
3: jaga diri.
0: Alright guys, jumpa lagi kesempatan. Bye.